0: sure. Rei de dala, yinne pedashibi, re suli, pireja, sojita, zaji sena, dejiji, dewe mawa, sonjo si yebi, nidar wensanga sena, libi de tangi tila, junchunta, jumi de tanga, gesontojer. Sandi jumin reda, jo yesu, sati, saku yindaji jumili, mawa mazi, neve lohire, machibi nabangoyer. Sandi jumi, yoku reda, reda, Ruye pibi, nure yinda sace di, saku yinda ga rumi sace li towa maze, nyewe lohire ya pavi namba ngoyere. Sabat tora se bada dwini, meri nyere zamba sace, kyanyong mando rogi ya bada, sabat tose mi yudong ngaja da, diye yinja saku ji rumi zamba sace di, nyere kyanyong jo mando rogi yere. Line maze bin nure sace mando dana, Nengi chaji neda, jimba nganjo jine, yangzhe suho je neren yungi nyingka gichong to tongtaba mazi. Jinzong chujin yang, yobo da, zhawo su linhen maji bendere sase, mando da na, lupi detan jitse junchong tola, zubi jitse pavara dadong zhuwa mazi, chaji jitse gilikson zhuwa pinto yore. Shoko re sase jemando da na, zoba gambo da, tonggabin nisul jinyong to tongtaba, shoko nongra re sase na, lupi shajaba jose. Nina Rore Mr. Shedi, De Soju Juchata, Dro, Mamelodo, Jili Toa Yoji, Zajata, Zencha, Nyazo, Deji Minzeti Shubi, Lodoji Yina, Nije Changarzabata, Seetoa, Tunse Toa, Mingawa, Trinichiwa, Jiju Wanga, Sandu Changarchibi, Koyona, Sewar Hajang Sambo Yore. Terdi, Nizu Oshibi, Jungu, Nojanda, Lono Sakoto, Deji Yobi, Sandu Jumi, Zaji Yungkong Zowe Jesu Joyore. Nure Xiong Che, Nila Tsena Mawa Da, Tsere Nyongwa, Ngacha Nyongwa Suji Che Joyore. Dela Zhigar Jun Duy Tse, Zhiye Da, Mame Lodo Da, Nye He. Ngenbar Do Kuwe, Ingi Xio Je, Zhucha, Cha Changwa Da, Ingi Xio Nomang Pusong Zubu, Duy Yobi. Bule Je, Ingi Xio Nase Je Duy Tse, Lung Tui Yinbi, Bule Je Zixing, Zhigar Jun Tung Kong She Jayin. Nye Je Jinba Nganjo Je Nye Da, Nine Chajini Ngo Sheba, Pini Dimba Maze, Yangju Dang, Geba, Jini Song Goje, Nengu Nuba, Tongde Dongwa Soje Tela, Nuba Ngenjin Tuento. Ye Yang, Nila Bireje Soje Dang, Soje Si, Degi Deji Namang Puso Zubun Deba, Bena, Gai Dang, Lin, Gia, San, Deca, Min, Seji Nduyar. Derdi, Jundu Nii Maji Shidi, Linhe Shibi Zaja Sheba Di, Linkala Nidar Hongeje, Ingyushur Kasa Shetobi, Dunin Hajan Chimbo Diyar. Nije Zubi Hinze Na, Murnanju Junga Chishu Na Zamba Da Kyangre. Zamba Na, Nii Ngohi, Shimar Tabali Shungwa Hinge, Birik Mumanja Zaja Zoshi. Zamba La, Detang Suji Pusong Tsubo Yeba Da, Jueze Towa Da, Ranggoge Nuba Chewa, Cher Dewa Da, Sunya Dewa Diji Chishu Diyar. Chana kado shi ichani sisi chila gawa, zhe ngaxi roshiwi niba dima xire. Beto, beto, beto na beja sani rangsa rani satun shi ichi loju yiren debi u rodeja toba xin. Di zhuwa misa xikdi sanju zhuji butajin rizhu wu sisi zhong shimba dang zhuwa xin la soju pusong tsubu yubi tobi re xire. Zaji li nun la zir junji meba jinto do shimba dang dui ni Zambi zhu ye zhe, cai xin ni zhu bi, ding yin da, mu mu tu ba, su gur, zhu ju, zhi gur su tun ba da, cha ji, ni jia da, ni ji dong zha la su bi, tun zi zha, ji ju yun ting a, tun ju yu ba re.
1: Be dang xie lu su ri yong lu da, song dun zhe wi ni ri ju tab dang.
2: Zhong zhe kang da, di song xie zhi ni.
1: ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ

0: 天天林子诺这些比农的恰从东杂松，林子内总经验可把老板点子当，林子做兄娃家门项目的这个相当硬，晓得，看见龙池就这些比林子引到这路，答应么？
1: Ngala, ngarangka mbithapja loju yuela. Chela churangka mtsi nyongwa zangmo yang yuesi.
2: Cheta ngayi jubie mtsi hyulang liye, cheta la zangshu kodru da, mtsi yi kashu hye tuyunji na.
3: Ngantzi lintzi jya lingi re la, wengi yang re.
4: Singe choba namba kunkan zong. Tata chichi singko tsukpe lintzen dina, pechong lungchin nintzen likung, kamke lungchin chi nga tang ngay jubbe shulam shibbe lintzen tiri. Teringa lintzen na, pyo rangchong zhong rinbe trecha bata, na zhun cha cha sato khen penpa tsirin la dintzen shude, kongka calon durim ko la jantzi sheni, misim yowe tamju reri chuni, kongki simhyu jinta hi tang, bezun jinta hi la dini, rangyi che calon durim la, Nampak cawe cintang di jenjin. Rangi je tamju riri ngocat dungbu riri pechun tu jakde kongki shirim tu treta sijiyo basi. Teringke ngatang ngay jubbe shulam shibbe le cinang pyo rangyong zhong rinbe treta batang na zhun cha sha sato khen penpa cirin laji calong gyurim ko la jantri shibbe tamju tocha di jugu yinbe chi ji simbara ga su zhu.
5: Genpe mtsirin la gungam sangila.
6: Gungam sangila. Simba bon langye chamulo gungam sa. Kuipa ni. Ani dokter ba tempat sering ini lah.
5: Nasib lah.
6: Payu ani sih kerja tunggu, sama tu cuci jangan kasar di kaki macam ini.
5: Nasib lah.
6: Ani kuba tak jeje, tawa sumne susu kita, papa semar bel. Ani tinje cawe kawa ya pun cuma sum. Ani tine amalaki dada aja, jeje tuju mami sum haru berat jeje dia dia beri. Di baru rata kerja sana kulek kaki sana macam. Ani sama lah jik amegi tak tinggal papi yang tu sempat. Bunyi sesuatu macam ni, kene betting esok jangan ada ngarang ani cik, cundu ni sopu cobra cewa. Papa ama, pinjat tak kanggo tuan cina, tuh sopu cundu tu ni me. Ani taji kerja sana tak cundu tau sumne, ame kena sumu tak cuci siap. Ani amal cakap dia orang orang belanja tu. Tapi ame mama ya pun renyu me, ame mama ya pun rema sum. Tapi ti mang je cuma tu cang da samba, cang nyawa sewa. Tindai ngui tu cang. Nah, tu semua yang kami tidak segitu. Ani cang, cang yang tidak ngui berapa? Tahu apa yang malu? Ngui tidak semua. Ani sama je cang yang tidak semua. Jingle, terpati, ini, tata je rasa gue sari. Ani ni hidup aku dos. Siapa tu ngui cang yang tidak dos? Ani dia sundu. Ani dia tu semua tidak jeje. Pasti cik tangan. Suju dia lah. Ani mang bercik sini. Suju mata mereka ni suri sini. Oh, tahu apa yang kerja malu? Mang je cang yang tidak berapa? Ani Pati buku kalau saya dah masuk ni buku lo kucu jiki sukses ki saya sila pet tebre. Tadi tak kuya cerdui amin doa. Ani tak ini le tongpa tu sotu tak cakap orang pura tadi jiki kerja. Mesti na tongang tu berat. Ani le cerdui doa. Oh lucu na tadi lo kubat tu tu semua. Kudu lo cerdui. Cuma syorah luri tangis. Ani tu tu kata lo dah luri. Tapi amala ni le. Kadu ini kujang ni pula, tangan tu mici tu pula, rumi suci aku tu cie yo maris. Inji mici lupa rang tangko tu mizakoi tiji, ilop tu yapci lah cie. Yapci engkau lekat tu nangan tu rakiki is. Enak amla rumi yo martepet, rumi tong cie mishoy, lakwa tu dah aja, dah cie cina, aja sopu cakki ya boleh. Tangan tu mizakoi amla suri cakki tu, mama tu dah regu lah, dah cie tang mici cie regu lah. Hendak tu tu sama sopu cakki dah cie singre, dia aja sopu cakki ya boleh jiwari. Tiada amlagi samudang je, tak aja ane lekar tengis. Kau tu dah kerja tengah amla sama siapa yang sesuatu, aja laksa jangan tak, tak jilat betul tak. Oh, ane amlagi kulit junjek kerja sama pet produk semua re, pet timo jengka pe, ane siapa siapa cik aja, kongut sini, ane tiada jen, tak kau tu amlagi tak kujar diri ba, amla tak suka sama na tisu sama, tak ib tiap lama tak jual mara, tiap nawar kipu ini semua re, kurang, ane tiada lu. Lutin siapa tu? Lutin ni bayar. Aduh, kau tu lori ni bayar tu balik tu sama tu ni. Amla kelihatan nyus. Ani bet ni aku lalu nasib. Tu yang cikgu asuh. Ani 그래서 이 버릇들아 아무나 심지 사셔 오다 질 치래 되네 되네 님아 사 같이 팀이 비 님으로 해지래라 그것도 들로 들이다 투아르다 투아서라 근데 지금 또 틀어 님으로 아니 아무나 매지스 또 너무 도저히 그 뜻이 때문에 했지 다 뒤인데 다 쫄아지 그것도 다 민소남 시네마 좀 근데 지금 걔라 지부직다 아니 몰라 우리가 근데 지폐소 왜 걔지 지제 길라디기 길라디기 Tini kila tiki simsu kubi gane tukses. Ta ajarana, roba kar kubi duwa esis. Ani, dagi amla ki kar sunsu esi nang. Ta nga roba shenda kaya mokuyo gane, tuzu dhubu desi maris. Ta nga zo simde ti, bubu sobu tsaya mebtila simde shibir duwasi. Ta ti nga kakchika na samde te te yus. Kudu kila tiki kenyum tila re. Ani, kenyum tila kaya tili labri kajo. Ani, ajarana lo tebu chishi. Ani, ni bubu ti, ajarana mudu yubi toni nye. Tiji kareza ngara rangi pono zihis Adi nga lote ma naro Benju yabu chiro chiis chiji Ani u dikusha Ani pera naso Ani dine jine jine Dabji zichi nye dine Amla ta chabri sanyi ma jila Hala Ani kaba buri amla kapar kodi Ta lo shiba chiso
4: Pejong shiga zi chungkir Norpi chibe pende kanki yuanzhang Ge nima tsiri laji Ngache par sumtu Dazhu mangpo suibe tamju te nyangchu duime barsumni jade beje yulung gansar chabyo bashi. Benpa tseringjang gen nima tseringke suibe dazhu tsui tsui ki ting tangpo chi yinxin. Dabar pabu dabu zesim sambo changde. Kongke gajin chelu juishin yula dewe benpa tseringke mikbe yarte tongne gen nima tseringke mishi gunju la lobjong chi xin yu.
6: Amala duksha jitini gen nima tsela tospa. Ani... Tarang pa suibri. Tukab kutu tarang samlo kurani. Tarang lopto dine mendo isam. Ani mi yarong lopto sam bet lokjo orari duwa. Nang lopto jib jigyan rari. Miri la chabu rari. Anto lok suib orata. Ani shokpa tzamba susu se. Ningu te te che. Kumu tukpa che. Nang mi dodang ka. Dine dhub duwa. Ani kab tangma lopto tam kumu kuma rwa. Ani kari kari la tos che che. Pugu kutu yu mangpo ra yuwa maari tazu buku duyun tazu mi loo duyun geji tazu di ibi teri buku geme teri ba ane tazu di ge chamu shivu
5: tudu tanda gena sunsu gen nima tsari gena yina suga peru ba
6: re re
5: tudu tanda tanda gena ko tsu nye yu chagas tu duwa thongma di chagas tu di yore ba yikudu re
6: re re yore yore yore
5: chagas nale chi yu re
6: re yo pitu tunga chi chi re kab gana di si re dar kutu naraan lopta dosa te maro shigatsugi And the summer shades there. Not doing none days at the treasure room during the tongue of delays. And those to lend that is door. And Lambda did you do some public cars? Tallinga tar in Tana. Now I knew to the retard, the gorilla manchera. Southern was yet any. Lava the Luris Murva. And to do relevant. And Pocket Chichi, Salant, to spook Giombe. Could Ningo to take injuries day, injuries got she asked the girl. She just said, Ningo to forget. Saat dua tadi. Mula, ani nanti aku ngasih cumi tu je sen. Lusi dan sajur, tuan. Ani kau kudu tahu, kau kau paman cikir kuri cepat je, nanti lupa buat dekor. Ni mana ame yang kau? Tadi yang mana? Tadi ajar rajin yang mana? Kau ni jadi jaga bapa kita sendu, sengi lusi dan sore besu mari. Rest lebih ramai. Ah, ni, yo yo sore. Yoga itu kaya kaya semua semua. Kau ni jadi jaga macam tu lusi. ti kochi ets tsumata ani kure ba dosa ts tsumba ani mi yage lo tsasha ke ni mala ani mi tsu bitsu re bus te ani pa bit ti se sara ta pa bus ki warte sa ba ta pa bus ke yo mala pa ba zagru ba na pe bus ki kim da yis la bi yis ka pu du ke se ge ni mi la sto ni te mi na ani kim da ta pu ki ch tsona ti ona pa ba da bu ki lo su ti kim da da bu lo su ti me bi na Tadi kesini, cikkan tadi yang ni mana dari jadi mi senggol lapar saya. Kau tu cikgu tu tu boleh apa? Sama tu cerai dia orang tu. Ni yang ni mana ni kau dari jadi mi kau jadi ni cerai dia. Jangan nali dia orang. Kau tu lodeh ni orang.
5: Tepat.
6: Oh, anda ni cerai, tapi ni tu malu tu ni lahanu. Lapar tu lindi lepas sebab. Cuma dia tu pun macam. Lindi malu lodeh lepas sebab. Tapi mi tu kan sama cium jambak kau tu yang jero. Tadi dia anda. Tanda itu sendiri. Ani betul, mi maju juga na. Ya, dani mi kuyu cara cile, cile jadi cemil. Besin jauh, hari cungyo. Ani lebih jauh, jauh lebih cuma ni. lopte chil thoe mane lopte bullet drum mane to da lopte sa gan ba ni ba to sa gan drum mane pet tene kare chi jo ge lebling jo ba ti be ti ko ma jo shi ba so an ko ne je je ka ba che bi ya na na mo la an jo mo la se to pe bi a cha ge nim zla a cha ta jo mo la se to be ko rang ge ta chi sa mo ta kare ne pe ti an la ta bu mo la ta bu chi kin na di chap chen chen ti ho ᱟᱱ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱤᱧ ᱫᱚᱥᱟ ᱛᱮᱢᱚᱱ ᱟᱨ ᱠᱟᱵᱟ ᱪᱮᱫ ᱛᱟᱱ ᱱᱟᱯᱮ ᱢᱤᱪᱤ ᱤᱧ ᱟᱱ ᱟᱭᱟᱭᱟ ᱛᱤᱠᱟᱹ ᱡᱮ ᱠᱟᱨᱤᱭᱚ ᱞᱚᱠ ᱪᱚᱵᱟᱱᱤ ᱛᱚᱵᱮ ᱥᱚᱨᱚᱣᱟ ᱞᱚᱠ ᱪᱚᱱᱟᱱ ᱫᱮᱢᱤ ᱛᱟᱠᱚ ᱢᱟᱢᱟ ᱪᱚᱱᱟ ᱛᱮ ᱛᱩᱥ ᱢᱟᱨᱮ ᱛᱟᱱᱟ ᱥᱤᱝᱜᱤ ᱤᱞ ᱛᱮᱢᱚᱱ ᱟᱞᱟᱢ ᱥᱚᱢᱱᱩᱥ ᱟᱱ ᱢᱤᱡᱩ ᱜᱟᱱ ᱢᱤᱡᱮ ᱥᱮᱞ ᱯᱟᱢ ᱢᱮ ᱛᱚ ᱢᱮᱵᱨᱮᱥ ᱛᱚᱫᱚ ᱥᱚᱵᱚ ᱪᱩᱜ ᱭᱚᱨᱵᱟ ᱛᱟᱱ ᱢᱚᱜᱮ ᱠᱟᱱ ᱛᱟᱞᱟᱥ ᱛᱟ ᱪᱤᱯᱮ ᱱᱤᱥᱩ ᱱᱤᱡᱮ ᱪᱤᱯᱮ ᱛᱚ ᱛᱩᱥ ᱢᱟᱨᱮ ᱛᱩᱥ ᱫᱮᱢ ᱛᱟ ᱪᱩ ᱪᱚᱣᱟ ᱟᱱ ᱥᱟᱢ ᱪᱤ ᱫᱚ ᱭᱟᱱ ᱛᱚ ᱱᱤ ᱪᱚᱣᱟ ᱥᱟᱢ ᱨᱮ ᱠᱚᱥ ᱥᱤᱝᱜᱤ ᱥᱟᱱ ᱛᱟᱣᱟᱨᱮ ᱠᱚ ᱠᱚᱢᱚ ᱜᱚᱞ ᱠᱚᱱᱮ ᱡᱮ ᱫᱤᱜ ᱫᱚ ᱱᱩᱭᱛᱮ ᱠᱚᱱᱮ ᱱᱩᱭᱥᱚ ᱨᱟᱱᱤ ᱥᱚᱥᱟ ᱟᱹᱱᱤ ᱛᱤᱨᱤᱡᱤ ᱥᱟᱝᱜᱨᱟᱱ ᱡᱟᱱᱭᱟ ᱯᱟᱜᱮ ᱛᱟᱡᱞᱟᱝᱜᱟ ᱫᱚᱨᱣᱟ ᱟᱹᱱᱤ ᱛᱟᱡᱞᱟᱝᱜᱟ ᱴᱩᱫᱩ ᱥᱟᱢᱟ ᱛᱤᱱᱮ ᱡᱤᱞᱟ ᱢᱤ ᱢᱟᱱᱮ ᱭᱟ ᱢᱮᱥᱤ ᱪᱩᱪᱩ ᱢᱤᱛ ᱥᱚᱡᱮ ᱞᱚ ᱭᱚᱝᱜᱤ ᱫᱚ ᱟᱹᱱᱤ ᱛᱩᱠ ᱛᱮᱢ ᱫᱮ ᱛᱮ ᱛᱟᱱᱭᱟ ᱨᱤᱧ ᱴᱩᱫᱩ ᱥᱟᱢᱟ ᱠᱮᱱᱤᱢ ᱥᱚ ᱪᱟᱴ ᱰᱟᱨ ᱫᱚ ᱟᱹᱱᱤ ᱡᱮᱵᱞᱚ ᱯᱟᱢᱩ ᱪᱟᱭᱚᱨ ᱟᱱᱡᱩ ᱜᱮ ᱪᱤᱱᱫᱮ ᱚ ᱠᱮᱞᱟ ᱪᱩᱯᱩ ᱥᱚᱡᱮ ᱯᱮᱥ ᱫᱚ ᱟᱹᱱᱤ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱜᱮ ᱠᱟᱨᱮ ᱠᱟᱱᱟ ᱦᱚᱛ ᱦᱚᱛᱮ ᱠᱩᱫᱩ ᱯᱟᱵᱟ ᱥᱮᱨ ᱛᱟᱢᱵᱚᱭ ᱱᱤ ᱯᱟᱵᱟ ᱞᱮ ᱥᱮᱨ ᱟᱱᱮ ᱠᱚᱡᱩ ᱦᱤᱪᱤ ᱟᱱᱮ ᱯᱟᱵᱮ ᱱᱟᱡᱩ ᱛᱤᱱᱡᱮ ᱯᱟᱱᱫᱩ ᱨᱮᱱᱫᱟ ᱡᱤᱱᱫᱟ ᱭᱚᱨᱞᱟ ᱡᱤᱱᱫᱟ ᱫᱚ ᱠᱚᱱᱡᱩ ᱞᱚᱯᱪᱮ ᱟᱱᱮ ᱯᱮᱢᱪ ᱠᱚᱢᱚ ᱥᱴᱮᱨᱟ ᱪᱤᱢᱟᱱᱟ ᱥᱟᱢᱞᱚ ᱞᱚᱯ ᱥᱴᱨᱟᱴᱮᱜᱤ ᱭᱮ ᱥᱤᱪᱮᱡᱮ ᱟᱱᱮ ᱡᱤᱱᱫᱟ ᱜᱮ ᱯᱮ ᱴᱤᱠᱟ ᱪᱩ ᱥᱤᱪᱮ ᱟᱱᱮ ᱫᱩᱡᱮ ᱛᱮ ᱫᱩ ᱱᱤ ᱯᱮ ᱞᱟᱢᱟᱱ ᱤᱱᱫᱟ ᱛᱚ ᱠᱟᱥᱟ ᱠᱚᱨᱮ ᱨᱮ ᱦᱤᱪᱮ ᱟᱱᱮ ᱜᱤᱱᱤ ᱧᱮᱜᱟᱱ ᱪᱤ ᱵᱟᱨ ᱛᱮᱡᱮ ᱡᱩᱝᱜᱟᱱ ᱪᱤ ᱭᱮᱡᱮ ᱠᱚᱭ ᱵᱟᱨ ᱛᱮᱡᱮ ᱛᱟ ᱠᱟᱴᱨᱮ ᱛᱩᱠ ᱛᱮᱡᱮ ᱛᱟ ᱠᱟᱪ ᱯᱟᱥᱚ ᱞᱚ ᱨᱤᱪᱩ ᱟᱱᱮ ᱨᱟᱝ kazi kazi tindaya tanyaya kumza kharayi maas. Rangazi ti kandri samchu. Ani nga tango kazi ti kochoos. Tango lamsa lhasa nil lebi yinzi. Tani nane kazi ti shigati kocho, kazi kocho ti shigazir rwa mula. Ani sa shigazir na tena kola gyuyo yonzi taraji yisimza chungus. Mani rang shi tsa yore samte. Yine rang laji matonga da gato shik chungus war. Yine kazi tini seje kandri tuwa. Tani yine sim dunga karto kaya suwar. An tindaya dhulabi, yuwaan mii, kaji chambayi. Ngan tsu dhuwaan di gila nagaya hagumar, kune kaji chambayi. Chini paa mii bai dhuwaan saa chi hagumar. Labo dhus, tindaya kuwaan jinji ki dhuwaan. Bishu sopa chunga dha chung chungruwa. Ani mii mii ba, lakpa mii ba, kamba mii ba. Kudu dhuwaan lakto dhu shuk chibari. Kani ngui dhuwaan yuwaamari. Simburu bati xinna, tsenna, dhuwaan janyari. Dhaa mambu chikita, tesan kei lingduwa. Ani dhudus, dhaa yinna dhaka samgayi. Dhaa dhaa dhawa mambu chidhudu dhudi, kani dhuwaan. ᱩᱱᱱᱟᱨᱟᱞᱤᱫᱟ ᱠᱩᱢᱡᱟᱜᱟ ᱪᱤᱡᱚᱜ ᱞᱟᱵᱤᱱᱛᱤ ᱛᱟᱯᱟᱡᱤ ᱢᱮ ᱢᱤ ᱡᱮᱱᱫᱟᱨᱮᱫᱟ ᱧᱟ ᱢᱤ ᱭᱟᱢᱟ ᱥᱩᱨᱛᱤ ᱤᱜᱫᱚᱣᱟ ᱯᱟᱱᱟ ᱫᱤ ᱢᱤ ᱡᱤᱜᱚ ᱪᱮ ᱛᱩᱱᱟᱫᱤ ᱥᱤᱢᱡᱮ ᱜᱤᱜᱚ ᱥᱩᱡᱤᱨᱛᱤ ᱫᱚᱣᱟ ᱭᱟᱢ ᱡᱮᱢᱵᱚ ᱥᱤᱢ ᱛᱤᱫᱟ ᱛᱤᱫᱟ ᱯᱟᱜᱮ ᱢᱤ ᱡᱤ ᱠᱮᱱᱫᱟ ᱪᱤᱢ ᱫᱩᱨᱫᱩᱫ ᱛᱤᱫᱟ ᱛᱤᱫᱟ ᱯᱟᱜᱮ ᱡᱤ ᱢᱤ ᱪᱩᱡᱤ ᱡᱤᱜᱚ ᱛᱤᱫᱟ ᱛᱤᱫᱟ ᱯᱟᱜᱮ ᱠᱟᱢᱵᱚ ᱢᱤ ᱡᱟ ᱡᱤᱜᱚ ᱠᱮᱛ ᱪᱤ ᱛᱩᱱᱫᱩ ᱫᱤᱱᱫᱮ ᱪᱤ ᱢᱤ ᱥᱤᱢ ᱱᱟᱢᱟ ᱢᱟᱦᱚᱥ ᱢᱤ ᱢᱟᱦᱚᱥ ᱞᱟᱢᱟ ᱫᱚ ᱥᱩᱣᱟ ᱠᱟᱡᱤ ᱥᱟᱢ ᱫᱩᱯᱟ ᱛᱟᱱ ᱡᱤ ngāla tā āndā dēngzū tī tā tī nīpa rīs karāyā sā na mī tī rā tōngpa tēn tū pēki chik simshū tāpu tī tā chik tā lō jī tāpu tī nīpa rīs tōntō yī yōrēs yō rīs inā ngī tī tōngpa chēkī tī tī rūpa wā rīs tōngpa chīla mā tēn tī mū tī rūpa wā rīs kō tēn mānyū wā rī tīm kē kī lēgā tī nī chēyā mā rī anī karā rīpa mī rīk tā jī tsō tā jē kāp tā nī pā lēgā nī chēyā mā rī mī rī tōngpa tēn mā kō pēki chāwā jī yā chē mī bā tā yī nī kōntō tōy mā rī Kuzhu ngay mna lopta dhunyo mayi kuchogdo yari. Yungzi kari, lopta nay maga di subje maa loo yungzi yari. Ani dada dhawaya di sumu chuchu dinde. Pena kumbu junje dinde. Ta maji mana baga karaya sana. Ta nijat dinde yor. Miksi lopta yorwa. Tashu shu shu. Mori rik dhawa jangyari. Kaya yomari kula. Kuzhu na nangyut jang zirwa. Ta mani nyak gyago maga jik tuanda. Nyak chijo mi labri jang jari. Ta mi maangbo jo dhu cheche. Nani maa tuyan dhugu yomari kaji chamu ima. Ani dinde cheche. Baba ge dhug suwari. rāng pōksāng yuwa bai sōng rī tāi sā rā pōksāng yuwa sī, yu kio tāi yinā tēsāng pōksāng, tāi pōksāng tī lā sā rī xā sī tāi rī pōksāng kā rā sā na tsōng bā chōng chū chī yā chī yī sī yuṋ chā kā rī bā sā bēn chū sā yī sī bēn chū sā rī bā rī sōng rī bēn chū sā chī kā rī sī chī kā sōng rī bēn chū sā chī ngā sē kī tū bā dzū kū tā sē kī rā tā sā mā rī sē kī chū anī tī rī māng bū nyū yī sī anī chō tū yā pā tā nyī khulu yā pā khulu nyī yuṋ chā kā rī bā sōng rī tā ngā kō tū rā gōn chū tī mī yī kimsa chakki mi tu sumba bianchu tori chi shabchi mi tu ki karayasana ngonsu ten yungi lani Khonsu ke ngara tsu gyonyam penyam choka shere duks Ta nga ten nyen ispa Tepe pe goyu kudu A di maris Penchu sa, ten mi yu zo di Penchu di sagri besa na sagri Ini rin toka se ta yu ta churu mudik ta ni mizu yuri Nyang geki rana ta cha loo e geba yo maris Ta kesi yo zoba mizu ke tangi cheka pa chuna Rangi ta mila roka chika Yu gu yu tibia Pecha rangi anu sopo tila Tenje, mi mangusul singkota simshudegi penta shibuwa tinte chigari songre. Ta pola ni kyuela sabsa chung, kudu kani. Sosu anta rango mato, mila roba kagi chigaya sasu. Kudu yi chila maji re.
5: Ta
6: ta si. Ta ma nirangi pi shiteni ngay shi mayo labi riba. Kune babi ngu gom chikdora isha, zoe dungu. Ani kurang zangyi shio pako loba chisi ma bhaje, ani baba ya pi su. Ta kudu namju ki dodang ta sanu tangchokra kagar isha, losu tiri re sabriwa. Ani kutinda jila ya chimi, chinje yar chinje samu shivu tamme sewa jizu tamme Kone dala ta jengde kyo yong yabu yu Pei nga tiba nga borto yong jengde doyo sana pui di yabu yu Ani tiri yinu suma, dake pui chobo chu uya, nindu Nanda lodo de, ani chobo chu nyi yinu Ta gila gongzi, chu nyi tigiri yinu tuk chu nyi tigiri wama ra Gan chok su tamme yari tasi, chok su Yinu chok su tamme suma karayasi, gan su yake tamme shi bega yusi Demsi dhubu dhamu. Takuri dhaji lamba dhamu yi dhangjiga. Teni lanzi dhari shiyu. Gaji guji ya karayasa na. Ngui gyuyi gita gaji mabu shiyu yorba. An lukyu jangu warasa. Lukyu mashi na ba awi yin jangu mashi siya. Soba. Lobda debe yu na. Sunda ta sunda majung jale. Ngala nganzu ngala jangbe shiyja. Pesha gongshu yegi suta di shiyu gyogyo yorba dhani. Riba la. Ani karayasa yonzi yi suta. Tana shiyu nganzu ki zumi. Chishi juga zumi yin na dhatu. Rāpa yuanchū shibdi yinā rādhū yāntsum nā ngāntsū kēt pēshirā tīkjē yinā, rāngmē yuanchūm yinā, yāntā kāshē yinā kāntā kā tīrē dē dē yorwa tīrē māngu chī kāntā lūp tīrē tūrē lūp chū māchī dē kārchī rāpa tū tāntē tūpā tūrē pūhī māchī dē bē tsābhū tā ngāntsū lō kēksū yu tīk tū gēi dī yabu chī chūng Gigi kana kasana, yangji shukuru ba? Ti penta shukuru. An tinte chita dake pui sata kuyonga reisha. Lakwa to, lingdi kuyula pui cha kutu ka putu tata chichi karayasana ti. Lukte pulu pechu tangin. Tincha nyodo, yungze karayasana zayu mita zongi ba? Mita zoto po zoto siga onzo, nyang kutu kutu na yuge yuara ba? Kukuli chokpe pulu tinte di shibu ya bari. Ti dake tiki kama onze, dati chobo chobo cha bari. Chobo ti, kub takabu ti chobo cha bari. Bi chabu zungi guye dajiri, tui mi jiri chabu zubri. Zuwa che, dagi di mabu lamnyo. Khunzu jangde yuwa che. Nangyima na di, pui ki di, shuk chenpura zi jangdu meyabda nyala. Ani kune mangshini, chachi jangda zu. Gungshu yige di tanda, gaza shi tanda, tani di ma, wala sumda taksu shuk chenpura nima zi na yunju di ge yungur wa ngana. Bi shi yungi, shisa jang yesu tata. Riba, ani jangda chi yesu tata. Di kanku yungur wa. An dinde gali gali gali gali gali lopdegi uldik da lopdegi lopdegi mi zibu shibu chige. Zibu shibu chige gali gali zangli zangli tokyu zangli jisai diji lamji wari. Gali tuimi lamsi tabi tabi anza yi wari.
5: Tuimi la?
6: Tuimi lusi tabi yi wari. Kwa yungza gali dazu zangli jinja chigwa tabi yu. Tami anzu ka pyomi nyega ni wali go jagu zhu wari. Kudu linga chi wari, ta jia chi. Ma di zangli dazu chigwa wari.
5: Tuimi
6: zobe? Tuimi zobe chigwa tabi yu. Yundi di jangu yuwa rin, chik, ya, yik chachu di kei pei yuwa ba, pei chashana dake dindari.

0: Bejong Longchen Nianchen Li Kongje Kangke Longchen Ni Dada Bejong Sanju Nyamra Lechen Hyojian
1: Bejong Longchen Nianchen Li Kongje Kangke Longchen Ni Dada Bejong Sanju Nyamra Lechen Hyojian
2: Sinke Lengje Kongkabza Tereine Beuda Jiebu Tsi Chongata Jida Gubu Tsi Nyedro Riza Pempari
3: 天里林前南学军南队员组呢胡昌生给其中个学军内区区接浪的群天级进酒里队队出了大街党大官组织农委国党。热战级啊看不能在街里组织协助创作拉上出版党。用什么给街里开往最年庙北里党协助登山农委国了。年度街里区比当时比门着三角农
1: 强度中期这一总计人力党越过两者协当三百多笔过学校。用用这三块卡给谁过拿走本呢中华美丽街所见对称南区对称各都是不高了。加差总个推木手卡修了年度你去主流中国苏南比罗雷对称街装设计绿烟针对亲密将用机器他端能区别过所以向了林前级南端西差能先说。
3: 你个来看奶奶出不是？这次年月的年个年，让舅舅当完结书记胡昌生给，一再中间，这种中的当，啥来向都是人能去理解，研究力度就做了大一，当做成当些，囡囡破壳忙做了三十多万事，看我给这些书记写件片给，表彰一再中间，这种重要的是人家囡囡破不能为各国客气接公道当，当中央给他不具个别，老表的拉得当啥子写的？
2: ཁོ་ཅེ་ལེ་དོ་ཁོ་ལ་ཅེ་ཅེ་ཕུ་ཅེ་ཅེ་པ་ཡང་གི་ནང་ཡེ་ཀ་པོ་ཁ་ཅིན་ད་ཏུ་རབ་ས་པི་ཏང་གི་པེ་ཅོང་ཅེ་ཅུ་སོ་ཡོང་ནེ་ལག་ད་ཏན་ཅོ་སེ་ནེ་ཐ་ཅེ་ཅེ་སམ་ལོ་ཏང་ཐ་ཅེ་ཅེ་སམ་གི་ཡ་པོ་སེ་ཏེ་ནམ་པ་གོན་དུ་ལུ་མ་ཟུ་པི་ཆབ་སེ་ཅེ་གེ་སབ་ཅེ་ཏང་ཏོ་ནུ་ཤོ་ཏང་ཁོ་རམ་ཕེམ་ཅེ jianlam tu xiong kui la nyangi xiu pa ma zi. Nuan zi tan so yeb li du patso suwo lan jian du xiep la nawa ta chab jie. Rok jo muna ta qi lian kai paran cham ri yang nawa ri. Kong ki nuan zi po ji, cang mi piu ju pa gen rap jian jing top ta par xiu qi tang ni ganga qi zi xie di. Qi li ji li qi ti ni sim ni yu gu li du ka yak bu zhom ni. Gu li qin bu juan para tu ki chi xiu pa ma zi. Dianjiang gong song ta rangu ji dianjiang gen li si gu pi nga za yang nawa ri. Hu chang sheng ge ta dong, Jizhong tansam xiebkir nintok bata jizhong gagui lido pa tsamdra nangxin. Ndiyu cimbi, nipi nang ma tachong gangra si gupi langsa tuin bata. Changmei zhukbo dakji si ni semxiu cimbi lido ka ya po dhubto. Xiaabchuk ngu jitone tansam jie denja tang tenle songchio si gupi tukri nangwa shi. Jizhong zhungdal, jang zhungsu sapa huchan shangki. Nuinci ji zhungsab ji mangi dhiku laso jatang si bin ndiyu naichon qinto nangwa shi. Kong ge chenrei ten tunpar rikbi kongche se xiu qir tang to. Mangso chi samde la zikur se bata jikam songjo se ju zon zay ni. Mangi rikun zhukzai ta tuinlin pijie tongju ni jikjion changgu yakbo se de. Mangso chi ledu ka yakbo ruamne nunci pokar jie mangso bu topa ta leyo topa manpar yongwa jie si gu. Sa li xiang se chong zhung zuyo da yeb chenli sa cay so hu chang shen ge. Ribu sawab la da yeb hep chan nang ni. Rennyen nunzi jianzan qiandu nangji kongi. Tengrab jinji satabji di shu yuoni chamso da riray. Rennyewa jieje nyankar lekya siyde. Da yib qinli yakbo siyne mangso nyayuk tupindu ki sabdu tangto. Yundi minbi netso tuanzi chamar mangso ka chaddu jo gubi neso nawa riyib. Mangso mungma da tenzai chi qiamdu hu chan shengi. Kongso da jindu mundu nangyay. Nyiri tuanji dan suwi netso qiandu nangji. Cangmei jichab ruji hijian pengi tokor da samjok nawa yei la jangde lo di njuwa mebar tangi ka la nyeba ta tangi ka jang chorwa tangi jisun rangba jie sekar. Ramkwa tangwai da si yongki roram ta jabjo ro. Sawa chumde se de chowa jianam yebo jie topa si gupi tori nawa shi. Hu chan rengi. Yerem tang zanzou je mantam ka zong tawin nyeba ta jachi tangyong zu. Donju pebzang ki nyeba kanglai tongne mre ka ge manso je samcha sato. Nyamde pamjor. Pherjie topa siyate. Jie chou renglou tengrab jinji chonsab sapa nzugzhai hota si gupi naiso nawa shi. Da yeb nangkab, hu chang shangge, jie zhong ki jie bi nye zhou nye je རེད ནུན ཅི རྒྱུན ཇོ ལེག ཉེ ཡོན ཚོད ཚོད ཅོ ནང ནེ ལེག གི ཕིམ རེ ལ དང ཇོ དང ཇི མི ཚོ ནེ ལེ དོ ཁབ རེ ནང རེ ཁོང གི ཆབ སེ ཅི ཚོ ནེ ཐོ རོ དང ནེ ཅི ཆབ རོ ཅི ཅི ཅེ ཕེན གི ག ཁུ དང ཁམ ཅི ཁ ཅི ཅི གོང དོ ད དང ཅོ ཡང གི ཐབ ཅི ཁབ རེ ལ དར དོན ཆོན ཐ ཅེ དེ སེ དོ རེད ནུན ཅི རྒྱུན ཇོ ལེག གི ཕིམ རེ ངུ ལ དེ ནེ དེན ཁ ཉི ལ ཅི གོ ཐ ཅེ དེ ཤ བ དང སོང ཇོ ཉི ཐ ཅེ དེ ཐོ པ སེ གུ ཁང ཐོབ ཅི ཐོབ ཅི དེན ཇ ཡོང བ ཤ ཇུ ཐ Chele yobzi te dhikche pepchuk se te nyusho yu gu chelam to xiowe mna tandrawa che pi mna tsol kaantab se gu. Sayo ngu che mna todam se xiao che rtangne, nyunsi kwar je chayu ta choyen jodo la ta yeb se te. Ta yeb cini ta hunda tong xiao che rtangkar, xiotun nyunsi tuanju kaango se gu. Doksa ta nayam gozu ledu tente drop te nyusho yu gu mama mangso che zu ye detang la

0: དང སེན ཅི དང ཅིན ཅུ ཨོ རུ སུ དང ལ དེན ཤུ སུན ཅ ཡི ཡི གུ ཐུན ནི ཚ ཆེན དང ཅི ཡི ནན པེ མང པོ ཤ ཡོ པ ཤི པ གི སི ཐིན ཅིན ཅི པི ཅི ཅི ཉི ཁི ང ཉི སེན ཅ པི ཉི པ གི སི ཐིན ཅི སི ལུ ཡོན པ དང སོ དེ ཨ ཅི ཅི ཅིན ཅི ལུན ཅིན ཐུ གི ཅིན ཅི པི ཅི ཅི ཅི ཅི ཉི གི ཚ ཡི ཉུ ཡོ ཉན ཅི ཅན ཚུ ཅི ཚུ ཅིན རིན ངོ ཅི ཅུ མི ཤི ཡོ པ ཤི རྒྱལ སུན པི ཅིན ཅི པུ ཅང གི མེ གྱ དང དེ བཞིན སོ དེ ཨ ཅི ཅིན མང ཤུ དང པན ཅུ ཅི ཡི མེ པི རྒྱལ གུ ལ ཁ དོང ཅ བུ དོང ཨ མ ཅི སོ དེ ཨ ཅི ཅི ཝན ཚང ཤ དེ སུ ནི རྒྱལ ཁེ ཅི དེན ཅ སུན ཤུ ཅི པ རེ རྒྱལ ཤུ ཅི ཅུ ཡིན ཅི ཅུ ཡོ པ ཅི ཉེ དོ ཉི ཁེ ཅུ ལུ གུན དུ བུ དུ ཡོ གོ ཅི པི ཤི གུ ཤི ད ཅུ པི ཅི ཅུ ང ཉི ངོན ཅུ ཅུ ཡིན ཅི ཉེ དོ ཉི ཁེ དུ ལུ ཤི ད སུན པི ཅི ཅུ ང ཉི པ རེ jun tu ni bie jun ba shi ge de du guen de pu zhan jun ji ai nga jin bi yu guan zi jun ko chang mi ba se jin ba du ju min ba ta yu guo ji chen tu wei te yu bi xian ji ki li ji zhe xue jin guo yu guo mang wei tu ji jin guo ji jia qiang nga jun li meng ge wo yu guo niu wei tu ji jin guo de zi jun ba shi 结果的满足有过了学比马尼穷的这就马西根据上中介人内党有过春水孙修批准把西努力的确对前党解决人来自美国本族界先知土口文巴西纳其他国比参与所里参及你把人心却你其中一把党主把每天吃确定先知席特殊约金你这是前年主把每天吃接了先知席军把西 Chita chupi tse jie ni joba maang xue ji tu yin bi, ni zhe ren kwen ba xe na, joba mu ting chi jie dang ca ngan xin zhe xie tu su yu ba xi. Tu qi ni zhen, joba maang wei ni cu la, ka di ju qi, la si mi kun bi zu ni, ge chen zhu xue mi kur tong ting ju maang du tong ni, zhu xue ji nu xiu si ju yin ba xi. Seng na mu cu, ting di du sar san ju xu car song, xia lan da ga liu kong lin qin, yin da nang xin shu.
1: Nansha Guli Chanchishara, Sakur Tsejira, Lutin Chu.
2: Tuyi Lantara Satunpa, Kana Tsejira Lututu.
1: Bece Lutu.
2: Bece Lutu Lutu.
3: Sinki Nambatso, Kong Kamsa. Tata ne Bejo Lungchen Nyamchele Kong Kankui Lungchen Chie Bhuja Lutu Kyo Chitu Tsuri. Xiamla Bhu Rang Jiao Jiao Mei Tsika Nabre Katsi Himjo Soe Zomre Nangwe Bhuja Lutu La Yezo Ne. Bu meta lu dawa jipi dapshi ta zaka cipjo ko ngotun dodu che xiori loza xirangani.
4: Ri. Dunkao yi dianjing ra ye timba, juka chuntue ji nyama ya ngon nguenzo singi chem, jia zi gun ra miemu pata chungwa, ci go langka ngacha jingni, rangdi wuktob, duan ci xie, du si dang, se ga wong, zangan nguen zang xie, bai na duan ji gang, rangyong se muntu duan di li gara donang xie di, kyo xuan dang, ya xuan mwenwa xie ba, duan mei jia ba, nguenzo ndaba ji xia gu, ci go luka ngacha jingni, ci jo luka ngacha ye bada nyama na, ci jo som zhuka ngacha jingni, duan yin ci nyam zi kuenge. Danu yina, ci go langka ngacha jingni, rangdi wu tov zo nanda bada jiba gu tongu tsuhinga, dani duan ci xia, duan duka ci ba yina rami yin xiong rin roji do. Bai na duan ji gang, duan ki du suel dada ke do yinga, rang yung su men tu duan di lega dona xie di, qio xiong da ya xiong mewa xie ba, duan mei jia ba gun zhong da ba ji xia gu zi an yina da zuo qia sa, xing li guo la xie xing guo ya, da qio xiong yina ri, ya xiong yina ri, duan ka xing mo ji do, gun zhong da li ga zha zhig zuo qia, da su cuma yina da zhug re zi kuen ge, dani ci go lu ga ngacha jing ni, ci jo lu ga ngacha ye ba da nima na zong, ni na jie ke xing ge, ci jo sum zhu ga ngacha yin ni, duan yin ci nyam zong, du su jie li xing ge.
3: Dini ci jo to re da ga ngacha ni ni nima bom qian rin jor. Tata zwa, rang di tsi jodo ni si di tsi jodo para pangtong lo. Tsi nye do namla yu ji ngacha ye ne tong pami rang kang say. Temre si pa, pangtong jor, pamong goma pa, sakar ho. Maga ta jabi lo ma semdo tong jor. Mon, pe ne, tue mu jeb pata gondong deb cawa sa gu. Tue bza nruku sakor to ngoso jeng sa donya sa ju. Nga glo, sempo xe ne noab do nye si ju. Sia zon ne do, hachi nup du. Nubzang chan su to chang nam hong. Nruki jeb pata kao oto ne. Ye lam xe lo, pu lo trupi tsi nye xu ye chi, la mi. Ta peda dumpa chi chudou thore ta ki ngacha nini nima pomi chayam dun jor. Nye chayam ti pomi chayam dun jor ondu peda jeba ki dabda ti dabda zuab ri dao. Tini rangdi chi chudou ni si di chi chudou pata ontot kisa lor kishita. Tini mon hui ni tui mo jayog pata gundron dap cawa chi eesha guyo zi ta himbala chanko tiki zui dao.
4: Ji.
3: Tini nrupa la chan suna tui abza nrupa sakur to ngoso jangza dunya sa ju. Nga gulo. Sempo xia ni nuab di nyipsi jo sa zong di do hachi nubdu. Tini pulo trupi chi chela al chan suna chi nyekyu ya chi la mi zi dao.
4: 谢了当的今晚没去龙松看戏几位有些乾隆出版忙写着七九年交际白的他把地球干嘛的学人老居得扎切的龙车有了多七年今年他把身体轻得破开着下律参事龙镇又为扎切爸爸当乾隆出那没得破不当扎进就就给他确定准备小点的土色革命我再看个谢了白的接班的农业呢没去龙松给看戏几位有些人了乾隆出版忙再看个写了七九年交际白的他把地学干嘛学人老居得扎切龙车有了多这款个对那大你妈把计划记得给弄了一年了老居里那的扎切龙车有了多这弄没啥个真过节性格
3: 对你他大娃日日了这样的戏家都给爸爸给吃好久了对你陪着这班的了抢走呢爸爸的七八双啊鸡脚猪你脚皮脚啊脚带猪鸡脚个捏起这捏起啊捏起对捏起鸡这就够了

안다고 Aya sa shala go seling dar bo bo Aya per ki son tayan kam jambi bo Aya re gula go tur hinda bo bo Aya kene son tataron tiki bo Aya me cili cendi ron ki bo Aya sa shala antar ki ngam bi bo Aya do gar son go ada jar bo bo Aya sa shada sher jar bo bo Aya yun jong la go chong chong kar mo bo ya pu som ton pon si nyul ma bo ya ngo hyo a go man kan le ke bo ya ja sa la sha long ro do bo ya kan ma la go ngi long ge de ma bo ya shang ta te